yachen sang punang plang apo rom lo tang epir bi kang du yang pen cheng sang ave lang e yang re met met yang si im arun yang.

pet nang sang e yang re met met yang ti bo a dung yang e nang lo pet nang sang charanam hu di dam e yang re met met yang do mon duk mon sang po da kun lo tang e do mon duk mon sang po da kun lo tang e yang re met met yang charanam deng dun pang

0: pua lam se ilitom thek pon long lo la se social media bangke ali kitu i abang ke lahai ta ilitom sapon melo la se lahelo nili khen pen lam the juru lo kardo
1: pinia radio report ke lapuan vetlo kardo
2: lapuan apuan alitum ovia jamek angdengalo nono por ovia kimi atumapan social media ko anakimi khenoma labang so putha chinki chethanaltum arjai longtanglo ovia jamek angdeng ke lapuan si kangtoninglo lake akashwani dipu non studio gore por por phai troxi raminit flikap plain si dog dog rol si dam thilo na karbi de long ri chi honalun angdeng labang swang deng long ke ching si alun ajik tha dilip kathar kaban rong pharpi mindar phangchu lapen alang ri ye sang hotum kilunalun alun alam the pini nang le tum dakewa তো তাকে আর্জেছে না লবাংস আলোন

lapuan apuan hal itu condro kan terang kilun alun arzik long tang lo karbi delang reaching hana lo nang dengan long adun cualun arzik ta joram pangcu lapen arya sangho tum kilun alun alun alam te turnon turnon karbi yang long

lapuan apuan altum joram phangchu lapen ariya sang hotum kilun alun arjek long tanglo karbi de long rechi hon alun ang deng long ke josi alun arjek tha havar ke hat ke ses havar mai tum kilun alun alun alam the wangnon jirja.

lapuan lapuan oleh tum dijan amsi kilun tiwalun arjik long tang lo nihang ni tura long kitu inglong aso akhai alun jirang leng along adun tu maralun arjik senang isak el juti lapen arya sang hotum kilun labang so alun

lapuan apuan hal itu, winod dah lagu pukilun di masa alun arzik long tanglo. Nihang itu ralong kedu inglong so okay, alun jerang dengan long adon tu, karbi alun arzik senang. Labang solon kilun labang sate rompi, alun alam te dead long ri apan pusi nang semi ketang. Arzik senang labang so alun.

adiding pon un. Inut karbar ke klema bang phuta hiti kulat along ke wangatum aning alam ke nep pon afan AI pen akerap en un. Inut Charlie bang ta kisung nai athipia puthak AI chapariding pensi Charlie un. Lasi artificial intelligence afan kafiri alar itum lasu asai kason si chapariding nangjima lasi Charlie nangpo. Indian hari so ejangatum afan atum kupilo ke klem nangpo. Bangsu akarju kithaka bangke aprangsi ke lasu asai ka Charlie pon afan ninghang ta donangpo. Technology ke kachelar prappi. Pini ilitum ka Charlie pon asonamung ke penapen ningkan kep afi ke lason thot kali det tahai. Ilitum kado kavita computer akuru mate artificial intelligence akuru cheman nangni. Monta ajaha ka kenang sot technology mate idungere ke do lapen lahai ko sonsi chipariding ponang jima lasi Charlie nangji. Risu ye jangatum ke mesen lapen ke thekser ason bonta